0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
1: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
2: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
3: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
4: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
5: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
5: Berkait nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
7: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
6: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar. dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji, ibadah haji, diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
10: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemampuan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan. Dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
9: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
11: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
12: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mampu dan mampu. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
11: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, An Ariska. An.
13: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi, stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
13: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed France, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin

0: dijaga sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
1: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif.

0: Terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik

0: Chris, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
9: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngene nagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
8: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
9: Falang feeling, prus, orang ngedel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Nyong uli WA kiri.
12: Uli hadiah 150 juta.
11: Ih, asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
11: Aki pada ngapa kok?
12: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
11: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa Sri?
12: Uis, gari nunggu transferan kie.
11: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
12: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
11: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
12: War, orang nyambung war.
11: Ketipu kowe.
10: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa Vita akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
1: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone loh yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Goyang pagi sik asik. Nih ada Mbah Kartim di Adipala ya. Selamat pagi katanya. Ada Bu Mustolinga Darkam juga nih. Asik goyang gitu. Ini kirim VN, VN apa ya? Coba kita dengerin kedengeran gak ya suaranya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Mustolinga Darkam Kuripan hadir.
0: Ya.
1: Mau bagi salam-salam Mbak Vita, sik asik goyang pagi. Salam buat Pak Arjuna, Mas Kuswo, Mas Jupe, Mas Agi, Mas Dimas, Mas Barka, Mas Kumbang Asmara, Mama Cantika, Mama Enok, Mama Bintoro. Terus buat yang lagi monitor Radio Bercahaya dimanapun Anda berada, salam sehat selalu ya. Buat Mbak Vitanya, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga selalu sehat ya Mbak Vita.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Request lagunya dong Mbak. Request lagunya ini apa namanya? Lagu
0: apa nih?
1: Lagunya apa sih? Ya lupa, tadi udah kepikir lupa. Lagunya Gala-gala Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Mustolinga. Padahal lupa gak apa-apa ya, nanti di WA lagi gitu kan, kalau udah ingat gitu. Tapi ini requestnya Gala-gala ya. Nanti Vita cari lagunya. Terima kasih doanya juga ya, pagi-pagi udah didoain aja nih. Dan yang lainnya yang mau ikutan gabung masih ditunggu ya, Vita masih akan menemani sampai jam 9 nanti di GPS. Jadi buat yang mau ikutan gabung langsung aja di 0811-260-543. Jangan lupa juga nih ya buat follow-follow apa namanya sosial media kita ya kan, di 0811-260-543. Kok balik lagi ke nomor, maksudnya ke Facebook kita ya, di Bercahaya FM. Terus juga ke Instagram dan TikToknya di Bercahaya FM underscore Cilacap, karena di sana banyak banget info-info menarik ya, termasuk info-info buat apa namanya event-event kita mendatang gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih sama event-event seru kita pastinya ya. Ini Vita langsung aja puterin lagu yang di request sama Bu Mustolinga ya, Gala-gala.

0: dipiyah temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Ih, nomornya siapa ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gi?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan? Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu.

Ini nih ada dalam rangka hari ulang tahun Gun dan Hani ya, yaitu generasi anti narkoba 2026, itu ada sosialisasi bahaya narkoba pada pelajar dewasa dan masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bertempat di Pendopo Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap tanggal 14 Juli 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Jadi masih tahun depan ya. Tahun depan lama banget ya. Jadi tanggal 14 Juli 2026 pukul 8 sampai dengan selesai di Pendopo Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap ya. Acaranya ini adalah sosialisasi bahaya narkoba untuk pelajar, dewasa, dan masyarakat. Ada hiburan juga dari New Maulana Musik, ada seni tari tradisional, dan juga ada donor darah. Jadi buat yang mungkin rumahnya dekat gitu ya, bisa merapat gitu ya nanti di hari H. Dan untuk informasinya ada di 0877-2772-7203 gitu. Ini ada yang WhatsApp juga, Mbak Oza. Loha hadir kakak DJ, requestnya gaspol dari Gaya UB Sister. Salamnya buat segrup, terima kasih. Ada Mami Bintoro juga nih ya, ikutan gabung, terima kasih juga ya. Pokoknya Vita masih bakal temenin sampai jam 9 nanti di GPS. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, sik asik.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
6: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Nyamuli ni aki,
9: uli hadiah 1,5 juta.
8: Asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300,000.
8: Aki pada ngapa kok?
10: Kue, Sisri, uli hadiah 1,5 juta war.
11: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
10: Uis,
9: dari nunggu transferan kie.
11: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
9: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
11: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
9: War, orang nyambung war.
11: Ketipu kowe.
12: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
13: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
3: Deneng, orang lanjut na SMA?
13: Orang lah.
3: Men, kon bojo baik. Lah, si cilik kok.
13: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
3: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone loh yuk.
13: Hah? Apa ya?
14: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya Vita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti Vita kembali lagi di Ngopi di jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit, Bercahaya FM, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Percaya kiye?
4: Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Naml ayat 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi barengan sama Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Seperti biasa akan menemani selama satu jam ke depan. Jadi buat yang mau ikutan gabung, bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Kali ini Vita mau bacain kalender of event ya, atau tanggal-tanggal event-event acara-acara di Desa Wisata Cilacap untuk bulan Juni ya. Ini sumbernya dari akun sosial media di Disparpora Cilacap ya. Jadi untuk kemarin sendiri nih tanggal 2 di apa namanya Desa Wisata Widara Payung Wetan Kecamatan Binangun itu ada baritan sawah lor. Terus nanti di tanggal 6 Juni ada pasar kaget Sabtu Wage dan lomba fotografi Curug Tonjong Panto di Desa Wisata Sadahayu Kecamatan Majenang. Ini dicatat nih buat yang mau apa namanya ngikutin event-event atau acara-acara lokal gitu ya dari berbagai desa wisata di Cilacap untuk agendanya bulan Juni. Siapa tahu nanti ada yang mau jalan-jalan di tanggal merah gitu kan, mau berlibur sama keluarga, ajak anaknya buat mengenal budaya Cilacap gitu ya, bisa banget nih. Terus tanggal 14 Juni itu ada Car Free Day di Desa Wisata Gentasari Kecamatan Kroya. Tanggal 15 Juni itu ada Sedekah Bumi di Desa Wisata Cipari ya, Kecamatan Cipari. Terus tanggal 15 Juni juga ada Jetis Bersolawat ya, itu di Desa Wisata Jetis Kecamatan Nusa Wungu. Terus masih di tanggal 15 Juni di tempat berbeda ada Pawai Obor di Desa Wisata Bojongsari Kecamatan Kedung Reja. Nah tanggal 16 Juni ini ada Suraan di Desa Wisata Salebu Kecamatan Majenang. Dan masih di hari yang sama tanggal 16 Juni juga peringatan Tahun Baru Islam di Desa Wisata Tayem Timur Kecamatan Karangpucung. Nah ini tanggal merah ya, siapa tahu mau ikutan bergabung gitu. Terus tanggal 18 sampai 19 Juni itu ada Wanarata Fest di Desa Wisata Karangmangu Kecamatan Kroya. Dan di 20 Juni itu ada Sedekah Bumi di Desa Wisata Karangmangu Kroya ya. Tanggal 25 itu ada Nadran 10 Muharram dan Sedekah Bumi Gunung Gelis di Desa Wisata Tambak Sari Wanareja. Terus tanggal 25 Juni juga itu ada Memetri Bumi di Desa Wisata Widara Payung Wetan Kecamatan Binangun. Dan terakhir di tanggal 30 Juni itu ada Wisata Religi Bulan Suro di Desa Wisata Panisihan Kecamatan Maos ya. Itu dia tanggal-tanggal event atau acara di desa wisata yang akan diadakan di bulan Juni 2026 ya. Semoga membantu buat yang punya plan mau jalan-jalan, mau liburan atau pengen cari-cari hiburan ya, bisa banget tadi ikutin event-event yang udah Vita share. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung ke sosial medianya di sparpora.cilacap ya. Vita balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: Rika kau pengen ngerokok sih mana kau waktu
5: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: selasna gue kang ngerokok sih ora gawe waktu rokok legal gue sih ana pikatu kene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soalnya ana denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
12: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
13: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
14: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
15: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10. Vita pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 ada Tiwi Gapi yang akan menemani di TGN. Jadi stay tune. Vita pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jeruk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, selup.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Ger, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue loh.
8: Aja kaya kie.
7: Budul.
4: Isbu.
7: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
9: Nyong bingung tuh.
7: Is, usah bingung Pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
9: Nggone pakir no pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
7: iya nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Naml ayat 99.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nih, nomor siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat. Mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak.

0: nggone pakir no, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone pakir no petelom jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone pakir no regane seduluran, barange main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Naml ayat 99.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
4: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi

0: dadi lulus sekolah, adek bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, Bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ida, nyunguli WA ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
3: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan. Ya.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
1: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebes.
1: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Ih, nomornya siapa Ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kip yok temen arep mari ngendi Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancen akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, turlesat.

0: usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Kaya kaya kie. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone pakir, no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Naml ayat 99.

0: Paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ayo Lik, iya, dilebih maning, nyambut gawe maning, nyambut tamel maleh, nge, iya. Lautan wis rampung, jere, jerene wong Cilacap kan anggaranu kan pada lautan, ayo pada lautan, kayak gue ya, iya, ke lautan, lautan apa wi, lautan asmara, apa lautan ngapa, ayo gue. Ya miki kan wis lautan wis rampung. Kaya sih ki pada anu ngasto maning lik ya, kaya kue iya kok kena cokane kan apa arane lilike angger lagi pada rehat kaya gue ya, leye-leye angger sing senengane pada ngopi ya ngopi. Iya, pada dahar siang golet sing seger-seger kaya gue, sing maklek geser nyes kaya gue ya lik ya, iya. Oi, ana Mr. Tandot telepon ke kayong. Halo, Mr. Tandot.
1: Halo, selamat siang Mbak Tiwi.
0: Selamat siang, Mr. Tandot, halo.
1: Bagaimana kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mr. Tandot, kepripun kabare?
1: Sehat juga, sehat alhamdulillah juga.
0: Lancar jaya kan, Nak?
1: Terus perbaikan gizi ya,
0: dalam rangka lebaran
1: Idul Adha.
0: Iya. Iya, pingin uli apa bae Mr. Tandot dikapakakan?
1: Oleh sikil lorok ya orang dikelem. Karena gara orang dikelem sikil dah lorok ya sih.
0: Oh, malah enak anggar dengkil, digromos. Iya, Lik.
1: Sikil ada tapi.
0: Oh, lah, ujarku lah sikil wedus. Anggar sikil wedus.
1: Orang anu, menderesan ini langgannya apa sikil-sikil wedus orang
0: tadi. Lah, anu
1: mending sikilku ya.
0: Malah ngger cara wong gemien malah dinai kae apa jenengane ke anu kepengine kena sing sikil dengkil kayak gue bangsan niku. Terus ya, kaya, balungan.
1: Ya tapi cucuke sambal goreng kikil.
0: Nah,
1: ponakane.
0: Alhamdulillah.
1: Ya pancen gurih lho jadi jenenge
0: kikil, mbok, iya. Di Lombok Ijo apa Lombok Abang, Mr. Tandot?
1: Di Lombok
0: Ijo. Lombok Ijo ya enak karo kecap. Dudut.
1: Okay. Eh, pedas Lombok Ijo okay. Kecap, jangan nyelakamin banget.
0: Nyelakamin pisan lah.
1: Oke, Mbak Del yang nanti Mbak Tewe, kayongnya kok, jangan.
0: Mbak Del?
1: Banget orang nongol aku, iya.
0: Lagi numpak sepur, kayong. Mbak Del, ngerprayan kan kayak gue. Iya.
1: Iya. Aku jalan jalan dinan lewat ngarepe Adel kayak jalan
0: iya.
1: Tendrean.
0: Lah iya.
1: Menggo kok ora bisa.
0: Emang apa sih? Arep menggo kayak ngene ora bisa.
1: Digrogol.
0: Oh, ala yo ya. Angger lewat tendene digrogol.
1: Heeh. Nah, puter paling kudune numpak helikopter ke nembe.
0: Ya ora lah lewat ngarep kae lah, dalan tembusan.
1: Bawa helikopter ya tekan gano aku mari ngono.
0: Lewat jalan tembusan sing jalan cilik kaya kutu. Ya kabarnya keberi
1: ya, waras apa orangnya Dimas, Mas?
0: Iya, Lik Dimas. Lagi embret, ya, Lik Dimas, Lik.
1: Semoga pada saat kabe, kakak khawatir percaya FM.
0: Iya.
1: Kaya anu numpang salam kaya nggo Mustolingah Darkam yang nang kuripan. Si nang puncit.
0: Oh, nang puncit? Umay bu Mustolingah.
1: Ya
0: nang
1: puncit kaya.
0: Eh si asri wadah banget dur. Ya. Oh iya waduh asri banget kan.
1: Aku dolan ngono ora bisa mudun.
0: Oh ngglondong
1: karo wis temen. Tapi rasa mudun.
0: Oh alah kepriten.
1: Tapi rem motor tak dolan nang ngisor.
0: Oh iya parkir ngisor.
1: Iya parkir nang ngisor menung puncir ya pokoknya semangat bae Mbak Mustalinga.
0: Niko Bumus. Karo
1: Mas Darkame gue sing
0: Pak
1: sarapan mau jare karo oseng.
0: Oseng apa?
1: Ayo, para melut.
0: Oseng melut ge. Jarene Bu Mustolinga ge, Pak, kaya kuwe. Lagi medang ata kan
1: ya, Bu Mus. Ya anu mbok kasih foto para melut ge sih, Bu Mustolinga.
0: Oke, Bu Mus ditawani perwelutan.
1: Para melut ya.
0: Oh, para melut, jarku melut temenanan, Jan.
1: Udu belut temenanan, nak belut temenanan kan bu Musta, anu Mbak Mustalinga kan wedi.
0: Oh ala.
1: Jare angkat ditembak melosot-melosot banget, jadi kami gilang kayak ganu diwain Mas Darkam beya ki, Mas Darkam uli. cimprakan kami gilan bengi-bengi nangis anu kegawa kelu apa ya
0: kaya anu gigu orang wedi
1: iya gigu anu master kamu kan anu gue anu
0: curahkan belut
1: urek-urek tapi ini sih gede banget diwakna mbak mustelung aku gue
0: cimprak
1: kami gilan bukar-bukar ndur nulo sebenarnya aku tadi anu gede orang doyan belut nek para belut kaya doyan
0: iya
1: anu lagunya mbak Tewi
0: napa niki pak
1: anu perahu layar
0: oh iya siap perahu layar
1: anu masalahnya kok aku harap kondangan maring kasih kemiren jadi lagunya ya numpak perahu layar maring kemiren ya gue
0: oh apa iya emang kemiren masa numpak perahu lah itu yang harap maring kampung laut
1: ya lagunya kayak gue perahu okay. Layar
0: perahu layar biar siap
1: biar
0: siap.
1: Terus nggak mau nih nang Jayung.
0: Nggih.
1: Bu Sutairah nang Teluk Penyu.
0: Nggih.
1: Terus Menok nang Jalan Teri. Oh ya Menok.
0: Menok.
1: Masuk aku arep nang Jalan Teri insyaallah tiap minggu mampir ya.
0: Iya. Mampir Menok.
1: Ana acara tampung tampur.
0: Oh, nonton efek. Sertondot.
1: Ya.
0: Iya.
1: Enteng ya paketannya.
0: Paketan enteng ala kae.
1: Iya mandang lihat-lihat baru gratisan.
0: Oh. Iya.
1: Dulu malah seorang Moni.
0: Oh iya.
1: Ya salamnya gue kabeh baya. Salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Semoga bahagia di hari ini.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Tondot. Kayak singan nang Limbangan. Iya Mr. Tondot nang Limbangan. Karena iup pokokannya nang Limbangan. Iya. Banyu ya ke nang kana. Banyu rawa. Rawa bendungan ya. Iya. Jajan ya, kayak pirang-pirang jajan kayak nang apa rane? Lapangan, ya lapangan. Pak Doyok Supar kan jajal di Pancak kayak ngapa? Pak Doyok Supar, apa Kumbang Asmara? Pak, ih burung dipencet apa? Jarku is dipencet pak? Halo.
2: Tidak kisah telah curang kan, ini mana dipencet, yang telah dipencet kan, apa-apa nih?
0: Pun tak pencet, Miki.
2: Dicorakan
0: banyak
2: nih malah.
0: Angge pak aja sarok-sarok radio yang kota gedek napak.
2: Lora kok?
0: Empun, gempun.
2: Wicili kok, ya.
0: Oh iya siap.
2: Kue, mungkin tondo tak dingsing apa para belut apa?
0: Iya, para belut kayak nggak bu Darkam, bu Mustolinga.
2: Menunggu aku lah.
0: Mbok anu Mr. Tondo duwe wite dewek mbok.
2: Menung tu para belut tu kae lah.
0: Hah?
2: Kudu para belut tu.
0: Temenanan.
2: Kacur.
0: Hah? Temenanan kae jere Bunda Mustolinga Darkam be temenanan. Pare belut.
2: Mbok temenanan. Ya berarti ya belut ora nan aku banget dong.
0: Pare belut.
2: Lagune Dewi.
0: Napa? Napa niki lagune,
2: Pak? Lagune ku Demen Sinden.
0: Oh iya. Demen Sinden.
2: Ah, Demen Mbak Dewi wis dring duwe lah.
0: Iyalah.
2: Ku Demen siarannya tok nyumang, Mbak Dewi enggak siaran lucu banget kok.
0: Iya. Kayak badut ya Pak lucu, Pak.
2: Yang ngomong-ngomong apa? Oh, di aja dikawal-kawal, ngapa asing biasa saya ngaya wong ngobrol lagi lho.
0: Iya, lakon si kemriwe kayak kaya genek loh.
2: Nggak, anak gue nggak lucu, nggak kena nongkono ngomong kayak lo. Udah ngomong aslinya TV, nggak ngobrol lagi lho.
0: Aslinya malah kaya-kaya, Pak. Pating celkutak.
2: Jangan lupa, jangan lupa. Sama nggak, kok. Dimas.
0: Nge.
2: Tondot Remiki, terus juga buat. Pas Kirno.
0: Angge.
2: Sing petok-petok gus mau anu muncul.
0: Mama Rizky tereng.
2: Serampang deh kau metu gus, ini kembali.
0: Iya, Mariski.
2: Wis nepes nonton sore dekom ban.
0: Laki aku
2: suka cat basket no aja.
0: Nggih.
2: Lagi rawat terus wae.
1: Pak Parjono.
0: Nggih.
2: Ya kabeh lah Pak Dewi.
0: Siap, siap.
2: Pak Dewi ya mat siang.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak Pak Kum Bang Asmara. Pak Kum ya. Kum Bang sing ora sangentup. Kum Bang tapi ora sangentup iki kok priwesi iki. Layak Pak Kum Bang Asmara. Iya. Kan Pak Kum Bang Asmara tidak mengentup ya, Pak. Jarane Dika mengentut. Orang mengentup tapi mengentut. Iya. Blas kayak gue. Blas kayak. Kayak lihat timen sini nang ujung manik. Iya. Aja dipusok di situ. Nung di waca babane. Oh anggar babane dipusok di situ. Kok ya. Orang sida kuat. Salah ya. Terus ke Bunda Mustolinga Darka mengketak waos bun. Iya, Pak Amin Maskur ke sini lagi Medang. Pak Amin Maskur. Iya, Bos Kirno. Iya, Sapa Maning Lik Juki. Iya, Mr. Tondot. Niki sekarang Niki Mangga.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki gahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
6: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
0: Ih, nomornya siapa ki ya?
9: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gi?
9: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
10: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
11: Some 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya.

0: RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kenyana. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Nggone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau namari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih ngerokok waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih ngerokok waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saga, siang warga bercahaya. Ala kayak lilik kayak ngantuk ya lik. Iya, kena ngere jam-jam UNA ke jam-jam kawat darurat banget ya lik. Iya kok, dengkelak-dengkelak wekat mau lilik kecen. Pernah kayak gue. Kayak kudunya dijaga karo apa ya wi. Dijaga karo lombok sikitan. Iya, lombok ijo. Enak banget lik. Terus karo mendoan anget. Tapi kan yang mau mame ake wi. Mulanya ngernam ke cakake lik. Mereka udah di ngantuk kayak gue. Kok ngarep-ngarep nyakak-nyakak kayak gue. Dijaga karo apa maning wetengnya wis tubuh kayak gue ya. Garip dan bingung kayak gue. Apaan klosodan. Ya kepriwe kayaknya nang kantor wi. Posisi wi. Gue ya. Angger nang kantornya resa klosodan lah lik. Iya. Jagungnya pada nang kursi mbok. Iya kecuali angger miliknya maring buritan disit ngana raup kayak gue lah. Iya meskipun mau wis wudu ya, wis wudu wis sholat kayak gue siki raup maning orang papa. Engkau wis ngeraup kayaknya metu maring jaba kayaknya lamang buritan menghirup udara segar maning angger buritannya di kasawah ya. Kantore gue mewah wi, kantore nyong mepet sawah wi, buritannya ke sawah kaya. Iya, Rika lo tau gak wani pancing lik. Ya gak mau pancing, gak mau ember barang. Iya, sukanya gak lagi musim tutut kayaknya ngoleti tutut. Iya, kadangan yang ngoleti pae wing, gompan bebek. Apa rane kayak sih, sing keong. Iya, kadangan ya mancing barang harap lagi ake banyune. Iya, anggar lagi terang ya anu ora kayak gue ya. Iya, kena kok kayak gue. Kadangane nyong ya ngarai taim barang wi, apa lik ngare apa lik? Kendot barang ya anak. Jangan lilike ya, ya kok kena kayak gue lik lah. Ya kena kok kegiatan kok wi anggar lagi urunan anak penggawean. Iya, mendingan buka kelang buri ya. Langsung berubun kendot kayak gue ya. Bener kayak gue lah. Kayak Pak Kamin kayak gue, cukannya kayak gue apa ora Pak Kamin? Iya kayak anu ke perahu layare karokean gue wi. Iya kok jangan perahu layare ujar gue mikir apa nang kene ana suarane nang ene anu lik kumbang. Iya nana suarane ya, kadang cukannya kayak gue ngomono berarti mono. Mono. Lik mono ya, iya lik mono. Kayak pakamin masker, kayak singan nang Bantar Sari. Sugeng siang Mbak Tigap sinambi nyeruput kopi Lampung. Cie, enak banget kok ya pak ya. Iya, cokannya iya kayak gue ana. Kopi Lampung, iya. Anggarana dulure kayak gue cokannya di apa, anu sing tekan kana di oleh-olehi kopi Lampung kayak gue. Iya, ana maning kopi, ah? Kopi Lambada, kopi Lendot. Iya, ih kopi Lendot ke ari oleh tuku kopi nang warunge Nini Marsila. Nene, jadi di kan nang Nini Marsila ana kopi Lendot. Iya. Iya, karena Nini tawen ora, iya Nini tawen nangger wong anu apa kayak jenengane ora tukang Lendot ya, Nini tawen ora. Nini Marsila iya. Iya, dan ya anggar nyong benang omah be cokane kopi Lendot wi anggar nang omah sing lendoti mamane. Iya, sing lendoti mamane malah dadi sumuk ya wi. Iya. Anggar bar dilendoti duit nang sak be terus dadi ilang wi. Iya. Lah iya anggar dilendoti mamane kaya gue. Iya bahaya banget kena kok. Nih kita paringi lagu maning. Oh iya, jangan lik yatimin urung diwaca malang kok nyoto main. Kok sih tak waca disini ngomong lik yatimin langsa mau amane urung diwaca. Waalaikumsalam lik yatimin. Buat penyiar radio yang cantik, geliat lik yatimin kayak ngerti nyong cantik kok ya. Apa ngerti lik? Iya kok. Dan biasa aku nyeluk lagu wajib Susi Deman. Oke, disidem bae lik yatimin apa-apa disidem. Susi Deman. Yang ngerawan-awan jere lampune ora usah dipanjer, sidem bae wi. Kok aja ngelarang-larangi bayar listrik kayak gue ya. Bayar setrum, siki apa-apa setrum, motor setrum, mobil setrum. Kok barang ah? Apa? Armstrong, Miami, yang tukang nambal jalan kae. Kutulilah gune Veronica dik.
Iya, terus kalau ada ya nekora Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kue biasane lagi maring kali ya. Mana di sih Roro Jonggrang? Aduh, iya kok kan Mbak Ayu Dinas? Lah ngapa Mbak Ayu Dinas? Iya, ke Bunda Mustolinga bedurung tak waca set. Bunda Mustolinga hadir, Bunda Mustolinga. Hadir dela aku arep ngaji. Salam kok kabehane baik. Jan ra kaya Bunda Mustolinga ya rajin piantunipun rajin mengaji kaya kowe. Salam kok kabehane baik Mbak Tiwi. Mbak Tiwi ya semoga sehat selalu. Kesuwun salame Pak Tondo. Nji ngenjang anggar arep butuh anu terong welut maning terong welut. Pare welut, terong welut mari ngene Mr. Tondo baik. Iya. Terus baru pulang dari SPPG ke? Iya. Cek-cek kesehatan semua relawan. Iya, semoga sehat karyawan SPPG Jalan Dr. Sutomo berada. Mbak Dina Osa dan kawan-kawan ya, semoga sehat selalu. Amin.

Lain iki warga bercahaya wetale sampun mendekati jam 2 siang tibine kukudan nggih lik. Iya mangke teng jam kalih iya nek langka berita beritane angel dikoleti beritane ora ketemu ya TV anu paringi lagon campur sarian nggih matur kesuwun mangke kita jumpa lagi pada ndopok iya ndopok ngalur ngidulur apa balik iya kena ngubatir daripada rika ngerendopok dewekan ndopok dewekan karo tembok sih kepriwe ya sapa sing semaur. Jadi kon bercerita pada rumput yang bergoyang wi lah topokan karo rumput yang bergoyang kuliah kok perlu kemeresek iya ya wis ya lik niki TV kuku dan disit mengko mulai maning labuan jam 3 tetap stay di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
3: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
8: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Nomornya siapa, Kiye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yang ini lo guys, lek titip blonjoan nae gue tonggoi kena ya. Tapi aja pisan-pisan titip kangen abot. Kanggo sapa? Kanggo seliramu.

0: Planet B Records, Season 8.
1: Kudune dina kie Pak Fajar sopsan ning jejerku. Pak Fajar sopsan adalah seniman Banyumas legend. Pinginane sempet chattingan sebenarnya, tapi ya Gusti Allah luwih sayang Pak Fajar. Dipundhut dilalah. Saya gue dalane lah. Yes, mudah-mudahan aku sebagai cah nom bisa meneruskan perjuangannya Pak Fajar Sopsan untuk melestarikan budaya bahasa ngapak lebih mendunia. Ya gue kira-kira wis dong lah Pak Fajar Sopsan, tenang. Yes, mudah-mudahan aku bisa meneruskan perjuangannya Pak Fajar Sopsan. Aku harap nyanyi salah satu karya legend dari Pak Fajar Sopsan. Judulnya Wil Gentawil Gek. Untuk Pak Fajar Sopsan.

0: Gara banget, Ki.
1: Lah, mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Randa Sinden ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Tas. Terus?
1: Dilit maning.
0: Bolos. Dilit maning bledos. Terus?
1: Aja nganti
0: dos-dos. Iya, kayak gue lagi
1: Angar, waya-waya sore emang kayak gue. Iya, wis keton ya.
0: Iya, wis keton kayak ya. Wis ngapa-ngapane belaur kayak gue. Iya, terus ngelalat-ngelalat.
1: Ngelalat-ngelalat. Mungkin stok makanan siangnya wis berkurang kayak gue ya.
0: Iya.
1: Wis lagi kotak loleti cemilan.
0: Goleti cemilan, iya goleti perwedangan
1: kopi, iya.
0: Karena goleti angin metu biasane, ya. Kayak rayuannya kan anginnya wis sepoi-sepoi ke,
1: ya,
0: Bok.
1: Mataharinya wis ora terlalu.
0: Mataharinya tidak terlalu mencetar, kayak gue. Metu maring jabalik, lili ke, Bok. Jane ke, sing pada kerja kantor kayak, ya. Sing ngedepong penang ngarep komputer kayak. Jane kayak mau metapora dik.
1: Iya asli nih. Ora maksudnya huh?
0: Rika bosan apa ngerengi layar bae ya. Layar tancep bae kayak apa matanya ora kebrie-kebrie kayaknya. Ora bosan.
1: Iya jane mendan belaur kayak ya mbok. Amane ngerlanga kancane mbok.
0: Iya. Lah gue kancane kena komputer toh kok. Oh. paling hiburan sendela scroll TikTok, Bok. Iya, nek Korea ndeleng HP kayak kan bekan
1: gue. Scroll TikTok yang nganti blenger.
0: Scroll TikTok tapi TikTok kayak sales man aja kayak ini ya. Kayak nyongar scroll TikTok bae ya ngerpayan ya. Nanti kena ki ora gelem di scroll maning kok di. Layar wis kae, wis ora pasah kit. Tunjuk nyong jerijine wis ora pasah nang layar, Bu. Ya.
1: Anda wis lagi cek ya.
0: Antik nek ya orang anak kerutan-kerutan kayak sing cap jempol kan biasanya anak.
1: Yeah.
0: Anu air ruas jarine ya. Sidik jarine wis kan orang anak ya. Gara-gara scroll TikTok bae ya.
1: Berarti kudune diasah maning main-main dan landep.
0: Ya mok dik. Kayak lili kelik Rika sana. Iya, anggar sing nang arep komputer bae metaporalik. Tak tunggaknya pada sehat, orang mumet ya. Gitu tanggal-tanggal, nomi orang anak mumet teh.
1: Anak informasi apa, Jajel?
0: Informasi sing kaya apa, sing serius apa, sing ora serius?
1: Sing membuat bunga hati, ego.
0: Oh, sing membuat bunga. Ari sing membuat bunga mah ya pirang-pirang ke, ya terang benderang.
1: Lagu apa gue?
0: Kie, kembok sing wingi kie lah informasi kie yang kok maning kok tapi nang tengah-tengah lah ya kayak kok ngerti lampu nang dalan kok anggar lunga-lunga bengi-bengi kayak yang ngerana lampune budi
1: iyalah omongnya ngerti dalane sepi
0: iya dalane sepi
1: dalane Allah sawah-sawah
0: iya nang pinggir giliana kuburane ya
1: langka lampune dalane
0: iya mbok beti mbok anak apa sing ora kayak gini ya sing meteni ya keh kita kan kantor ngarep ke informasi keh tekan dinas perhubungan keh
1: ya anak apa gue
0: 122 titik PJU ya baru PJU baru dipasang 122 titik PJU baru dipasang jalanan Cilacap makin terang dan aman
1: alhamdulillah.
0: Iya, ya, kayak gue tadi link. Iya, kayak pemerintah Kabupaten Cilacap terus menambah fasilitas penerangan jalan umum di sejumlah wilayah di tahun 2026. Kayak dari penerangan jalan umum kayak berasal dari beberapa sumber.
1: Iya, apa baik?
0: Pendanaan mulai dari bantuan tekan pemerintah pusat.
1: Iya.
0: Iya, dan anu juga bantuan yang dialokasikan di beberapa wilayah dari dari pemerintah pusat hingga dari APBD Kabupaten Cilacap. Dari tekan pusat dan tekan daerah kayak gula ya.
1: Kayak gue.
0: Oke.
1: Janjane.
0: Iya.
1: Dalane anu peteng sih ora apa-apa aku ya.
0: Iya.
1: Wedi mah wis biasa anu-anu Allah sapambulak apa kuburan sing marekna tadi wedi kuwi kesepian.
0: Kesepian soalnya kok ornane sing dibonceng nang.
1: Iya.
0: Kok dewek kan mbok kicik-kicik nang dalan ana sing nyatet.
1: Iya, mbok njaluk ana sing mas. Mas,
0: melu.
1: Mbok malah mati.
0: Iya kayak Mbak Lik. Gue 78 unit terpasang di ruas jalan Tambak Reja Bantarsari.
1: Oh, Bantarsari.
0: Iya, 15 unit di Kecamatan Kerangpucung. Gue ya.
1: Berarti Cilacap Baratan karena ya.
0: Iya, karena sing anu petengan ya Lik ya.
1: Heeh, tinggal dalane wis alus apa urung.
0: Iya, engko. Terpantau kayong sing dipasangi sing dalane alus ya.
1: Iya.
0: Iya, anger sing merkado.
1: Sing mulai sing kesing jalane ruwek-ruwek dipetangi sekalian men ono.
0: Buah. Nang oliva.
1: Buah ana ya.
0: Bengi-bengi datakan kelayoban tenan. Dalane lagi kaya kuwe, bengi-bengi datakan mering endi sih?
1: Pating ruwek.
0: Kang ngeris wengi harus angan ngendi? Ya, kang ngeris sing dalane pada anu bergenjol-bergenjol nang omah baik wis dalane bergenjol-bergenjol anu peteng maning ya.
1: Tapi tuna Bali ini kerjane wengi kepriwe, Mbok? Arep Bali jane males, arep Bali dengan tuh arep turu nang ndi, Mbok?
0: Mancen maning kang ngeris sing dadi paksa tam kaya barine wengi. Nek ora sing sip-sipan kaya yang anu Pak Dodi kae kan sip-sipan ya.
1: Iya, Mbok.
0: Mangkat wengi jam 11 wengi baline esuk-esuk.
1: Kayaknya harus ya? Mangkat kerja pi males ya.
0: Terus angger sing mangkat sore kayak mangkat jam 2 sore ya. Kok baline wengi jam 12 wengi.
1: Jam 12 mbok.
0: Iya, ya kayak gue. Iya.
1: Kayak mangkat wis males baline lu bi. Ya wis sempeteng lah lampune.
0: Arep turun nang kana kok dikesi bojone
1: ya. Iya, mbok.
0: Iya, malah kok malah perang dunia. Ya. Kayak kudune ke ditandani kabehan kudune mah ya dalane te alus. Si karo apa rane lampu red padang ya. Iya iya.
1: Ya jelas sih madan seger-seger informasi ini ge sing arep pada gabung langsung bae
0: ya.
1: Nang 0811 260543.
0: Enggak.

0: disambung ya, Daya. Ya, serampatnya tiap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
3: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
4: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT Badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
6: Mayu Li,
3: arep ngendi?
6: Mangan bakso pae yuk.
3: Mayu.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa gue?
8: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Ih, nomornya siapa kaya?
11: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
10: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, gih?
11: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
10: Hah? Tahan?
6: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
12: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Topokan bercahaya. Iya, dopok-dopok kayak gue ya. Oke, anu maning-maning kayak gue, Dik.
1: Kenapa sih?
0: Dewe kan sering mengingat-ingatkan sampai kita juga sampai lupa ya.
1: Sementing dewe nginget, nah. Masalah dirinya dewek engkau kayak gitu.
0: Iya, pancen kayak gue, Lik. Cok aneh kayak anu maning ketilem, wong ketilem maning anu, Dik.
1: Oh, nang di.
0: Lagi ya, anu nang Teluk Penyu. Gue ya
1: anu lagi apa anu siapa
0: ya orang ngerti gue iji-iji kemambang kayak gue lah ya lah ke tadi anak nelayan sing weru gue kok anak wong kampul-kampul apa ya gue wong apa udah ya kayak gue terus si tane dilaporna maring tim SAR tim SARnya terus si tane teka iya ngomong evakuasi iya iya kaya wis bahasa wis dievakuasi tapi kok dideleng-deleng orang gak bawa apa-apa kayak gue ya kaya tadi ini siapa kayak gue iya orang aneh identitasnya gue kakek-kakek kayak diperkirakan usianya sekitar 70 tahun kakek-kakek ya terus aneh langsung digawa maring RSUD iya langsung anu apa jenengane menyiarkan kayak gue bagi kalau anu apa jenengane masyarakat kayak gue ya sing kehilangan anggota keluarga jajal apa maning anger kakek-kakek kakeknya hilang kayak gue ya iya kayak tadi maring RSUD ngana diteliki gue kakeknya apa uduk kayak gue ya iya nah korak mungkin yang RSUD nya difoto ya apa ora sih bukan kok anger ora bukan kok pirang dina kayak gue tidak ditemukan iki mbok kapan-kapan ana sing golek iki sing ki apa udu kayak gue ya
1: tapi kayak ini ora disebar juga ya
0: ya ora disebar anu simpen dhewek iki maksud e ya kok dadi ngerti oh anu apa dimakamkan nang ndi kayak gue ya
1: iya sing ngerasa kehilangan anggota keluarga langsung bae maringana
0: langsung maringana iya goleti kakine
1: kayak gue almarhum
0: ya
1: jadi gue bisa perkiraan usia
0: iya.
1: Ya sekitar mungkin 70-an
0: ya kayak gue jadi maning-maning ke anggerano kok sing tukang keburan bok
1: iya makanya
0: iya kok kayak iwak julung-julung iya jane sih nyapa nih
1: jawan-jawan nih
0: iya jawan-jawan nih
1: wingi sore kenar pada keburan
0: keburan maning de... lah gue anggar wingi sore kok keburan mesti-mestinya ya mungkin bisa mengantisipasi
1: menghalang ya
0: iya ya kayak mungkin kan kejadiannya campir aja jalan kok sih tok teliki yang kejadiannya pas kok lagi keburan ya kok bisa nulungin bok ya 1535
1: nah.
0: Ya, tim SAR gabungan kemudian melakukan evakuasi ini 1535 tapi kan kejadiannya empu
1: iya empu ya. Campira bukanggi
0: iya hari kok lagi maringana sore ya kok sing nemoni disit kok sing melakukan evakuasi
1: jadi tim rescue dadakan
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dari tim rescue dadakan kayak gue. Kayak kak ini tekan ngendi sih ya, Dik? Kanan-kanane ya. Kak ngeranu kadang cokane mancing ya.
1: Bisa.
0: Bapak-bapak bokser mancing. Nang trek
1: dam kayak nang gon.
0: Iya.
1: Pucuk kapan numpak perahu biasane.
0: Numpak perahu ya. Iya.
1: Terus ombaknya gede, empan kepriwe lagi ngelih
0: ya, Bang. Iya. Lagi ngelih sih kepriwe oleng ya, maksudnya
1: iya.
0: Apa?
1: Anginnya gede.
0: Anginnya gede tertutup angin.
1: Iya.
0: Kayak ini kan pada bahaya-bahaya banget. Lika lari kan nang trek dam kayak sekarang ngantuk ya.
1: Nah nyong biasanya kue ku muncelat.
0: Iya ngantuk kena angin. Kayak ngantuk lu geser.
1: Nah, orang ngancang-ngancang itu muncelat biasanya. Iya.
0: Kena angin meluncat anggaran angin.
1: Iya muncelat nang trek dam.
0: Oh tadi kok terlalu angin. Angin tidak bisa untuk menganu ngibarkanmu. Apa ya? Menghempaskanmu tidak bisa ya Mbok Dik apa bisa?
1: Bisa kan ngeroki banyak iya
0: ya orang maksudnya kan kok ngenteni angin kayak yeah. Ngenteni angin punang dubur mak jelup baik gue kan kok ya tetep kemelem baik lah mengisor lah
1: iya tapi kan mau bulu maning
0: anger ana ombak lah kok tertiup ombak dibalik namaring pinggiran ngana Mbok
1: iya ya. Tapi biasanya malah ngenteni ombak ngenteni dur terus sampai pada muncelat
0: iya kayak gue ya
1: main orang kandas
0: iya main konkora belum
1: iya,
0: ya kabotan terus
1: temelem
0: ya
1: temancep
0: temancep pasir ya Walah iya iya iya. Gue tapi ya, kan kita dikan wis kae wis bersahabat kok ya.
1: Iyalah.
0: Terus orang orang pati maring anak-anak banget mbok kok.
1: Ya tergantung misalnya anger surut dia mandan-mandan tengah anak.
0: Iya.
1: Arpol.
0: Arpol.
1: Nah, misalnya wis dur ya nanggon.
0: Pinggiran. Iya. Iya. Ngarah sing pokane orang pati
1: paling pirang
0: meter.
1: Iya, rong meteran lah.
0: Rong meteran, ya. Kayak nang kolam renang lah ya.
1: Iya, rong meteran, iya.
0: Aja mari nganang-nganang banget. Ngomongin sama orang tua, ngel. Ngomongin sama orang tua, jangel. Ya, kemana ngangku bocan pada perayaan.
1: Nah,
0: ya, mbok, bapaknya ke rumah mana pada kerja, embret. Bocah pada pit-pitan ku mbak sanu, ya. Keliriknya pada tumungi anaknya. Anggar pada maring laut nang pinggiran baik. Nek orang ngomong laut anggar dina satu minggu baik anggar mamane prei, ya. Anggar mamane prei.
1: Biar dalam pemantauan itu.
0: Iya, bener. Pantauan orang tua kayak kelihatan.
1: Jadi kalau ya tungakna anu mbahing kok semoga mbahing segera semoga
0: ditemukan,
1: ditemukan keluarganya.
0: Iya, iya. Semoga. Kini kita paringi lagu maning ayo. Sengot. Judulnya sengot
1: apa sih?
0: Ini orang ngerti gini. Anggar mekat-mekat ngerti, tapi anggar sengot-sengotnya orang ngerti.
1: Iya.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Ika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
11: Arep ngedekna barang, yuk.
12: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
10: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
11: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
10: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
11: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
13: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
14: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
15: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
16: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
15: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
17: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
16: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
18: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
19: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
20: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
21: Topokan Bercahaya.

0: dan bercahaya. Kayak wis arepane gak jam apa tik.
1: Betul.
0: Ndopok bae nganti nang esuk apa wis anu di mandeki bae.
1: Lagi ana informasi sending.
0: Iya.
1: Ya kowe ana informasi tentang The Bloom of Energy.
0: The Bloom, Bloom. Ngerti nyong.
1: Apa?
0: Itu adalah energi yang bloom.
1: Jadi ini adalah sebutan untuk wingi mau nang sayembara.
0: Iya, sayembara
1: gapura.
0: Iya, nyong pemelu gambar gapura. Tapi nyong desainer main kayong tadi nyong
1: jajal.
0: Bentuknya kura-kura. Lah tengku anu kura-kura biasanya kemurep. Lah ge wong anu kura-kura ni terpental ombak dadi melumak. Iya, dadi nyong kayak kemura kura-kurane melumak.
1: Ayo, berarti the turtle glundung ya.
0: The turtle is glundang-glundung kayak kue. Kau siapa sih menang, Jan?
1: Lagi sih pemenangnya adalah Palita Deniner.
0: Oh, kau betul dewek ya. Di antara yang lainnya lanang-lanang ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Juara pertama dengan judulnya The Bloom of Energy.
0: Iya.
1: Lagi mengusung tema harmoni, energi dan juga tradisi.
0: Iya.
1: Wujudkan Cilacap bercahaya maju besar.
0: Iya. Iya. Yang arin deleng nang gambar-gambar kayak wingin aneh ya. Bermain-main banget. Kau warnanya biru mbok. Apa warnanya apa sih?
1: Warnanya apa ya?
0: Oh, emas-emas ya?
1: Iya, nama emas-emasnya.
0: Mas-mas dan mbak-mbak.
1: Mbak-mbaknya.
0: aduh, acak iki main banget ki gambare dik ya. Aku ingin ndeleng gambare main kabeh. Angger nyong dadi dewan jurine tak nilai 100 kabeh nyong to main nang wong akeh ya.
1: Main banget ke.
0: Oke, ya ampun lah gue mbok nyong.
1: Lah
0: iya. Wis sing juara siji, juara loro, juara telu main mani.
1: Main
0: ya main kabeh. Dadi ki sing paling main.
1: Jadi wingi penyerahan hadiah
0: iya.
1: Yaitu nang S2P.
0: Iya. Nang taman ya. Taman terbuka hijau.
1: Ana Bu Ami juga memberikan penyerahan untuk para juara sing memenangkan sayembara.
0: Sayembara. Luar biasa banget kelah ya.
1: Ya intinya semoga dengan adanya sayembara desain ini pertama untuk bisa apa jenengane menggali potensi-potensi generasi muda dengan bakat-bakatnya sing senang desain, senang gambar, senang berimajinasi.
0: Benar banget.
1: Terus mungkin kau sing juara sih jika gapurannya akan direalisasikan.
0: Iya.
1: Gapura sing selamat datang.
0: Selamat datang kan jane pirang-pirang. Terus juga ki selamat utukur selamat datang tok. Ki sing loro maning kan ana maning ya. Bisa direalisasikan nang mungkin selamat datang ngendi maning
1: iki.
0: Iya. Nang kayak kan ana batas-batasnya Cilacap Barat, Cilacap Timur, terus Cilacap sing aringana sing areal maring wangun kayak kan juga anu batas-batas ya.
1: Ya intinya memberikan energi positif, energi yang baru, semangat yang baru untuk Cilacap untuk maju besar dan luar biasa.
0: Iya,
1: bercahaya, semakin bercahaya.
0: Iya, benar banget kelah.
1: Tapi sayangnya
0: apa? Maningan ndrakan ana sayang-sayang barang.
1: Besar jam 4
0: oh, iya. Sayang ya gue ya.
1: Topokane esuk maning enggak ya?
0: Ya wis,
1: Radika pamit undur diri.
0: TV juga pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Aduh, jangan. Petang kulara banget, kok. Arep ngene, Nini rojin, jaluk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget, kok. Seneng.
9: Lah, kepriwe.
8: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Teh gulti go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
8: Oh, kaya kuwe ya.
9: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
8: Ya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti gulti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rayakan Hari Buku Nasional 2026. Dinas Arpus Cilacap umumkan pemenang lomba Biblio Beetle video konten Instagram. Mayat pria lansia ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional tahun 2026, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap sukses menggelar lomba Biblio Battle Video Konten Instagram atau Reels tingkat Kabupaten Cilacap. Setelah melalui proses kompetisi yang ketat hingga batas akhir pengumpulan karya pada 31 Mei 2026, pihak panitia resmi mengumumkan para pemenang yang berhasil membawa pulang total hadiah jutaan rupiah. Kepala Dinas Arpus Cilacap Ahmad Fauzi menyampaikan, kompetisi kreatif berbasis digital ini ditunjukkan bagi pelajar, mahasiswa, pegiat literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Kabupaten Cilacap. Melalui ajang ini, para peserta ditantang untuk mengulas buku favorit mereka dalam bentuk video kreatif berdurasi maksimal 3 menit, lalu mengunggahnya ke platform Instagram Reels. Menurut Fauzi, tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan literasi digital yang menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, pemenang lomba Biblio Battle Dinas Arpus Cilacap tahun 2026, yakni juara 1 Afifah Nurul Aini dengan buku yang diulas Ian Bukan Anak Tengah, karya Armahendra. Juara 2 Siska Chandra Dian Apsari dengan buku yang diulas The Let Them Theory, karya Mel Robbins and Sawyer Robbins. Dan juara 3 Mohamed Suhdan Al-Fateh dengan buku yang diulas Janji, karya Terelie.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Cilacap memastikan persediaan blanko KTP elektronik EKTP saat ini masih dalam kondisi aman. Stok yang tersedia dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan pengurusan dokumen kependudukan masyarakat setempat. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Cilacap, Ade Agung Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada sekitar 7.000 keping blanko EKTP yang siap digunakan. Melihat intensitas layanan harian, Ade menjelaskan bahwa Disdukcapil rata-rata mencetak sekitar 500 keping EKTP per hari. Dengan rasio tersebut, ketersediaan fisik blanko diproyeksikan dapat bertahan hingga pertengahan bulan ini. Masyarakat Cilacap pun dihimbau untuk tidak panik dan khawatir mengenai potensi kelangkaan blanko di meja pelayanan. Ade menegaskan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu ketersediaan di gudang daerah mulai menipis. Hingga saat ini monitoring berkala terus dilakukan.

0: demi menjamin roda pelayanan publik tidak terhambat. Melalui kepastian stok ini, warga yang ingin mengajukan percetakan EKTP baru, termasuk para pemula maupun masyarakat yang membutuhkan penggantian kartu karena rusak atau hilang, dipastikan akan tetap dilayani secara normal.
1: Lintas Bercahaya.
0: Desain gapura megah bertajuk The Bloom of Energy, hasil buah pemikiran kreatif Talita Deniner, resmi dinobatkan sebagai jawara pertama dalam ajang bergensi Sayembara Desain Gapura Cilacap 2026. Mengusung tema besar harmoni energi dan tradisi, wujudkan Cilacap bercahaya maju besar. Potensi ini sukses menyaring ide-ide segar dari para kreator muda. Penganugerahan pemenang berlangsung meriah di ruang terbuka hijau Taman Jeti, kawasan PT Sumber Segara Primadaya, S2P Cilacap pada Selasa, 2 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya dan General Manager PT S2P Unit 3, Koen Agus Bondan, beserta jajaran Dewan Juri dan para finalis. Ami mengungkapkan sayembara ini bukan sekedar kompetisi arsitektur, melainkan ruang bagi generasi Z dan milenial untuk ikut menuliskan sejarah pembangunan Cilacap. Ami juga menambahkan bahwa karya-karya yang masuk memiliki kualitas yang luar biasa. Ia menilai desain dari para finalis tidak hanya cocok untuk gapura utama, melainkan sangat potensial untuk diaplikasikan di berbagai titik strategis lainnya di penjuru Cilacap. Sementara itu, General Manager PT S2P Unit 3, Koen Agus Bondan mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, termasuk menghadirkan ikon daerah yang mampu memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat. Dalam sayembara tersebut, Dewan Juri melakukan penilaian berdasarkan berbagai aspek, mulai dari estetika, filosofi desain, kearifan lokal, fungsi, hingga peluang implementasi di lapangan. Adapun daftar pemenang sayembara desain Gapura Cilacap 2026 adalah sebagai berikut: juara 1, The Bloom of Energy, Talita Deniner; juara 2, Kurma Palawijaya Kusuma, Muhammad Pujiana Setiawan; juara 3, Gapura Witatama Cilacap, Fauzan Raditya Setiadi.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
2: Genit Tun. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak. adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesak, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
8: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
14: Mengakibatkan drainase yang sebelah
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya panmen sel.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan atau year on year Jawa Tengah pada Mei 2026 mencapai 2,85%. Pada periode tersebut, indeks harga konsumen atau IHK Jawa Tengah tercatat sebesar 111,91. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Cilacap sebesar 3,22% dengan IHK 112,18. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kabupaten Wonosobo sebesar 2,36% dengan IHK 113,38. Menurut BPS, perkembangan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran masih menjadi faktor utama yang mendorong inflasi tahunan di Jawa Tengah. Kenaikan harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau month-to-month Jawa Tengah pada Mei 2026 sebesar 0,79%. Sementara inflasi sejak awal tahun atau year-to-date tercatat sebesar 1,74%. Ali Said menuturkan bahwa perkembangan inflasi di Jawa Tengah perlu terus dipantau guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia menambahkan pengawasan terhadap harga pangan serta kelancaran distribusi barang menjadi faktor penting dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. BPS berharap berbagai pihak terkait dapat terus memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar laju inflasi tetap terkendali dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
17: Bercahaya.
0: Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu Kabupaten Cilacap Selasa sore 2 Juni 2026. Hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui karena tidak ditemukan dokumen maupun tanda pengenal yang melekat pada tubuhnya. Penemuan jenazah tersebut pertama kali dilaporkan oleh nelayan kepada kantor SAR Cilacap. Setelah menerima laporan, petugas SAR segera menuju lokasi kejadian yang berada di kawasan perairan Teluk Penyu. Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi penemuan mayat. Jarak lokasi kejadian diperkirakan sekitar 1,5 km dari kantor SAR Cilacap. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian dan pendekatan ke titik keberadaan korban. Proses evakuasi berlangsung relatif cepat karena posisi korban berada tidak jauh dari garis pantai. Pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil mengevakuasi korban dari perairan. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekitar 70 tahun dan ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Cilacap untuk menjalani penanganan serta proses identifikasi lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan pendalaman guna mengungkap identitas korban dan penyebab kematiannya. Pihak berwenang juga masih menunggu hasil identifikasi serta menelusuri kemungkinan adanya laporan orang hilang yang berkaitan dengan penemuan jenazah tersebut. Situasi penanganan di lokasi dilaporkan telah selesai setelah proses evakuasi dan penyerahan jenazah kepada pihak rumah sakit.
17: Lintas Bercahaya.
0: Libur panjang akhir Mei yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila mendorong lonjakan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api di wilayah Cilacap dan sekitarnya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto mencatat peningkatan jumlah penumpang di stasiun Cilacap maupun stasiun Kroya selama periode 26 hingga 31 Mei 2026. Di stasiun Cilacap, total penumpang yang berangkat dan tiba mencapai 9.572 orang. Jumlah tersebut naik sekitar 4% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Sementara itu, lonjakan signifikan terjadi di stasiun Kroya dengan total 22.467 penumpang atau meningkat 49% dibandingkan pekan sebelumnya. Hingga Senin siang 1 Juni 2026, arus penumpang masih terpantau tinggi. Sebanyak 1.546 penumpang tercatat menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap. Sedangkan di stasiun Kroya mencapai 3.460 penumpang. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Azad Habibuddin, menyebut peningkatan mobilitas tidak hanya terjadi di Cilacap dan Kroya, tetapi juga di seluruh wilayah Daop 5 selama periode libur panjang. Total penumpang yang berangkat dan tiba mencapai hampir 199.000 orang, meningkat 49% dibandingkan pekan sebelumnya. Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat, KAI memastikan seluruh layanan operasional telah disiapkan secara optimal. mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga pelayanan di stasiun. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan juga dihimbau datang lebih awal ke stasiun agar proses keberangkatan berjalan lancar, serta menghindari membawa barang bawaan secara berlebihan dari demi kenyamanan selama perjalanan.
17: Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Aduh, Lara nih.
1: Tahan, Mak.
0: Aw, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majenang 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget si mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Yang mulia WA, Kik.
1: Uli hadiah, satu seket juta.
0: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri. Uli hadiah, satu seket juta, War.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
0: Uis,
1: gari nunggu transferan, Kie.
2: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe War, temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung War.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Nomor siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Gip yak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: kuila.
1: Percaya kiye?
0: Bodol.
2: Ispo.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakir no.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nangendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocae, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis.

0: Baju seragam dapat dibeli di sekolah. Pokoknya, sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Jelajap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi malam hari ini dengan Cemar tadi, Melodi Memori di hari Rabu, tepatnya 3 Juni 2026 ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat tanpa kurang suatu hal apapun. Dan seperti biasa di sini Arta bakal hadirkan untuk kita-kita Pop Indonesia Lawas dan juga Mancelawasnya sampai nanti jam 9 malam. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 08112605443. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: jika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
9: selasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Berbabaran rakenang ngelamun yuk, nang apa jane? Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel awake. Ah, jan rebyek, umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
13: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
14: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kalau malam hari ini nggak punya rencana kemana-mana, ya udah, mending santai aja di rumah sambil dengerin Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya di Melody Memory ya. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung malam hari ini. Arta langsung ketemu sama Kang Gumbang Asmara yang ada di Adi Pala. Selamat malam, Bang.
1: Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Arta.
0: Iya, malam juga.
1: Tegos lagunya, Mas.
0: Apa ini?
1: Lagunya aku mau minta nikah Ardila ya, Mas.
0: Iya, judulnya apa?
1: Masuk gak, Mas?
0: Masuk.
1: Nikah Ardila itu yang Duet sama Diri Dolas, Mas. Apa ya? Anu, pokoknya yang Duet sama Diri Dolas, Mas. Itu, Mas.
0: Duet ya?
1: Yang Duet sama Diri Dolas itu. Salam, Pak. Martin, terus juga Mama Rizky, terus juga buat Anu Kiratun, terus juga buat Pak Marjono, Bunda Habisan. Ada, Mas, lagunya, Mas.
0: Nggak tahu judulnya apa, kamu?
1: Anu yang gue apa ya?
0: Iya.
1: Matahariku apa ya?
0: Oh, Matahariku.
1: Iya, tuh sama Dedi Dolas ada yang itu.
0: Soalnya banyak.
1: Pokoknya itulah yang tidak jelas sama Dedi Dolas lah ya. Apa aja lah judulnya dah.
0: Ya wis, nanti saya cari dulu.
1: Ya, buat mak. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Pak Agus yang ada di warung kopi Cempaka. Malam hari ini pengen request gitanya. Selamat buat Cuhar yang lagi mikirin dunia. Kenapa dunianya dipikirin gitu? Mendingan pikirin diri sendiri aja. Ya deh, nanti untuk Celine Dion-nya ditunggu aja Pak Agus ya. Kemudian selamat malam juga buat Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan gitarnya juga. Oh, dari Dian Bisesa ya. Okay. Saya juga sempat bingung juga nih yang diminta sama Gumbang Asmara. Nggak tahu judulnya apa. Pokoknya mintanya sama duet Nikardila dan Dedi Dores gitu ya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ternyata nih warga percaya di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin ada sebanyak 25.239 ekor hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Cilacap. Nah, jumlah ini terdiri dari 6.871 ekor sapi, 1 ekor kerbau, 17.630 ekor kambing, dan 737 ekor domba. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan dan pengawasan pelaksanaan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Ia menjelaskan petugas melakukan pengawasan di 432 titik pemotongan hewan kurban yang tersebar di 24 kecamatan. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kelainan atau penyakit pada hewan sebelum disembelih. Meskipun demikian, pada pemeriksaan organ setelah penyembelihan masih ini ditemukan beberapa kasus cacing hati, yakni pada 31 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Selain itu terdapat temuan peradangan hati pada 4 ekor sapi, bercak pada paru-paru 1 ekor sapi, serta benjolan pada usus 1 ekor domba. Nah, menurut Sigit ini setiap temuan langsung ditangani petugas dengan memisahkan dan memusnahkan bagian organ yang mengalami kelainan sehingga tidak dikonsumsi masyarakat. Selamat malam Arta, ketemu lagi malam hari ini sama Kang Arjuna yang ada di Kroyang dengan minta Ita Purnamasari. Salamnya buat Mama Bian, Mama Eza, Babe Sukar, Mbak Kartini. Oh, Mbak Kartin ya, Mama Rizky Petarangan, Eyang Clara, Mama Zahra, semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Memori di Bercahaya. Buat Mas Sarta yang tugas sampai tuntas. Selamat malam juga buat Mustolinga yang ada di Kuripan juga. Asik nih sambil dengerin Gita-Gita Kenangan. Katanya sambil lipetin baju. Ya lumayan, memang tadi siang terik matahari cukup bersinar. Jadi yang tadi udah sempat nyuci banyak, alhamdulillah bisa kering juga ya. Mungkin yang dimaksud sama siapa tadi ya, Kumbang Asmara, ini Kardila buat bareng sama Dedo Dores. Saya hadirkan Cinta di Antara Kita.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayak kuih loh. Macam kayak kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kenyana. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 0896787356669. Bu Naning 0856423869. Pak Widi 0815867295554.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Cilacap memastikan persediaan belangko KTP elektronik EKTP saat ini masih dalam kondisi aman. Stok yang tersedia dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan pengurusan dokumen kependudukan masyarakat setempat. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Cilacap Ade Agung Wibowo mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada sekitar 7.000 keping belangko EKTP yang siap digunakan. Melihat intensitas pelayanan harian, Ade menjelaskan bahwa di Dukcapil rata-rata mencetak sekitar 500 keping EKTP per hari. Dengan rasio tersebut, ketersediaan fisik belangko diproyeksikan dapat bertahan hingga pertengahan bulan ini.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, Arta masih temani Anda di Melody Memory. Dan terima kasih juga buat yang baru gabung malam hari ini. Arta langsung ketemu aja sama Bunda Oni. Selamat malam, Bun.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bun?
1: Mas, aku minta lagunya dari Tom Jun lah.
0: Yang apa nih?
1: Kalau ada ndalela, kalau enggak ya sembarang, pokoknya Tom Jun.
0: Oke lah.
1: Apa Release Me juga boleh lah. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Mas ya.
0: Iya, oke gitu aja.
1: Yang terutama untuk Mama Rizky itu sama Mama Cantika, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Mas Artanya juga, semoga tidak ada suatu hal yang membuat kebingungan dan kesedihan. Semoga bahagia semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Itu aja ya Mas ya.
0: Siap, Bun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini, juga pengen dimainkan untuk gitarnya Gereja Tua. Salamnya buat semuanya yang lagi monitor Bercahaya. Kemudian selamat malam juga buat siapa nih di belakangnya, Bunda Oni. Belum diangkat. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Arta.
0: Iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas Arta?
0: Alhamdulillah, Ma.
2: Alhamdulillah. Ya, aku njajal request kae sapa ya?
0: Dendot.
2: Anu kae lah, anu bojone Muhsin Alatas apa sih?
0: Muhsin Alatas penyanyi dangdut.
2: Iya, siapa ya? Dan kelalen kok mikir bebis di siap pernah kok ya?
0: Dicatat dulu makanya.
2: Titik Sandora. Ya. Faktor U jadi lupa.
0: Titik Sandoranya yang apa?
2: Sing merantau.
0: Merantau kemana?
2: Merantau apa ya judulnya ya? Sing kayak ke saire. Oh ibuku. Kayak gue.
0: Saya nggak hafal soalnya lagunya wanita.
2: Pak, takon Bunda Oni sih kayaknya ya, Bunda Oni gue anu paham banget.
0: Iya, merantau ada di sini pokoknya nanti merantau.
2: Oh
0: ya
2: jajal anu anggar judulnya temenan merantau ya gue titik Sandora lah.
0: Merantaunya yang jauh.
2: Ya. Ya maring kae negeri Cina. Ya salame Mas Arta.
0: Ya.
2: Anggo Bunda Oni matur nuwun salame, moga-moga sehat selalu. Kanggo Bunda Sutira, kowe kanggo Bu Tatik lagi sehat apa ya Mas ya?
0: Ya semoga aja sehat.
2: Ya, lawas banget kowe ora WA kowe.
0: Mungkin radionya udah ya. Koit.
2: Oh, koit. Ya, kanggo Bu Mama Cantika, Mbak Kajol, Bunda Harti, Bunda Rizky, Mbak Emar, Mbak Osa. Terusan Kumbang Asmara, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Kang Kuswo, terusan Mbah Kartim, Babe Sukar, Sugendalu Babe Sukar. Moga-moga sehat selalu. Mas Dimas, Mas Algandrung, terusan Kang Arjuna, moga-moga ya geprekane laris manis Tanjung Kimpul. Gagangane laris duite kumpul kanggo bojone.
0: Amin.
2: Ya. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezekine lancar full barokah. Ya, matur nuwun Mas Arta, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Wastuti yang malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya dari Niki Astria aja. Semua hilang ya. Oke, nanti ditunggu ya. Semoga saja waktunya cukup. Kali ini saya mainkan dulu Tom Jones yang diminta sama Bunda Oni, ada Delilah.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten ki?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Jangan lupa nih warga Bercahaya, dalam rangka HUT KANN dan HANI 2026, sosialisasi bahaya narkoba untuk pelajar dewasa dan masyarakat Kabupaten Cilacap, Selasa 14 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Pendopo, Kecamatan Jeruk Legi. Nah, di situ nanti akan ada hiburan dari New Maulana Musik dan seni tari tradisional. Bersama kita wujudkan Cilacap bersih narkoba. Terima kasih, selamat malam buat Mbak Mar yang ada di Gatsu malam hari ini, baru ikutan gabung di Melody Memory dan request gitanya aja. Oh, jangan sakiti hatinya. Oke, dicoba nanti ya. Sekarang kali ini saya mainkan dulu koleksinya dari Nicky Astria yang tadi diminta sama

0: dan wetengku lara banget kok. Arbone, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kowe.
0: Oh, kaya kowe ya.
1: Iya, nyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun.

0: flavonoid sebagai antibiotik alami lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatate kanggo kesehatan. Serta keran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
9: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
8: Oh iya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
9: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
8: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
9: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
10: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok semua kau yang waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sing orang kau yang waktu. Rokok legal gue sing anak pika tukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
12: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
13: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
12: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
11: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Sayang sekali warga bercahaya bersama Naruto di Melody Memory harus berakhir karena sampai jam 9 malam aja ya. Dan sebelumnya terima kasih buat Kang Jibril yang baru gabung untuk gitanya belum bisa Arta puterin malam hari ini ya, karena waktunya udah gak cukup lagi. Ada Mama Anok juga yang ada di mana ya? Di sekitaran selatan pokoknya ya. Iya, untuk gitanya besok gabungnya lebih awal lagi ya. Dan selain ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Dan nanti seperti biasa ada menduan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati dorong diversifikasi tanaman. Bupati Sragen pimpin ziarah HUT Sragen ke-280 tahun 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Bupati Temanggung Agus Setiawan mendorong para petani untuk terus mengembangkan inovasi dan diversifikasi tanaman guna memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah. Ramadiaksa mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan mendorong para petani untuk terus mengembangkan inovasi untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah Kabupaten Temanggung. Hal ini dikatakan oleh Bupati saat meninjau peserta sayembara cabai di Desa Menggoro, Kecamatan Dembara. Bupati menjelaskan bahwa petani perlu menyiasati ketidakpastian harga pasar dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi. Menurut Bupati, Temanggung tidak bisa lepas dari sektor pertanian, sehingga penerapan metode budidaya yang efektif dan efisien menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat.
2: Bapak-Ibu yang saya hormati, sengaja memang dari awal saya setelah dilantik kemarin mikir karena apapun puluhan ewang tani, Pak. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya seorang anak petani dan dari dulu sampai hari ini, kecuali beras ya, dan jagung, kita kan tidak pernah bisa menentukan harga. Di wong tani Menggoro iso, pokoke lombok dina iki kejangpuluh ngoten jaket. Jaket ta? Jaket. Sami dengan kula. Karena memang pasarnya masih bebas dan kita tidak bisa menentukan harga apa yang kita tanam, maka adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menurunkan harga pokok produksi. Alias diputar carane nanggur lombok nek salah rakate panjang rada lumayan iki terpasuki mau piye Pak karepe gratisan ngono-ngono tenaga pikiran duitnya masih pas bareng ning karepe tenagane metu ya ora nemen banget pikirane metu ora nemen banget ya duite sing kok kira nemen banget pikiran tenaga duit niku endinge pripun carane oleh hasil woh sing akeh. Nek wong akeh otomatis harga pokok produksinya modalnya niku ora dulu banget. Nah pamila cabai ini salah satu yang saya pilih. Saya tidak akan menggantikan tanaman apapun yang tumbuh berkembang di Temanggung. Tapi saya butuh diversifikasi usaha, diversifikasi tanaman sebagai hasil yang lain. Jadi cabai ini saya tidak memulai, Bapak Ibu saya sebetulnya sudah memulai duluan menanam cabai untuk mendiversifikasi tanaman yang lain. Karena nuhun sewu kalau tiga gunung ini kan biasanya kita ngandalin mbako. Kasih mbako bisa biasanya untuk andalan kita, tapi akhir-akhir ini kan satu, regulasi tembakau semakin lemah semakin menghimpit, pasaran pabrik rokok juga semakin tidak baik, maka kita perlu mencari alternatif, bukan menggantikan, tapi alternatif, berdiversifikasi tanaman yang lain. Nah, harapannya melalui mbak ini bisa memperoleh kita mendapatkan atas kreativitas para peserta itu mendapatkan formula nandur lombok sing ora larang banget, sing tenagane ora pol nemene, ning duite ya ora nggih, ora akeh ning kasile oke. Nah, pamela nanti siapapun pemenangnya nanti dari rumus mulai saking apa pembibit pengolahan tanah sampai akhir ini terjaga semua oleh teman-teman BBB. Jadi dijadikan satu acuan teman-teman nanti para petani nek momo anggawe tanduran kaya Mas Budi Menggoro nek dalam Menggoro kaya ngapa itu rumusnya ada di BBB.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Kegiatan diikuti Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Terdapat 6 titik lokasi ziarah yang menjadi fokus kunjungan Bupati beserta rombongan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Masing-masing adalah Makam Kiai Srenggi, Kelurahan Lorok, Kecamatan Sragen, Taman Makam Pahlawan, TMP Hastana Manggala Negara Manding Sragen, Makam Pilang Payung Perampalan, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Makam Pangeran Sukowati atau Pangeran Mangkubumi, Dukuh Kragen, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh, dan lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Monumen Triangulasi di puncak tertinggi Kubah Sangiran yang terletak di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe. Bupati menjelaskan, tradisi ziarah merupakan hal baik yang harus terus dilestarikan sebagai pengingat sejarah perjuangan para pendahulu Sragen. Ziarah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan pengabdian mereka. Diharapkan, semangat perjuangan para pendahulu dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk membawa Sragen semakin maju dan sejahtera.
4: Tempat di mana para pendiri Sragen, ke tempat-tempat di mana orang-orang yang berjasa untuk tanah Sragen kita kunjungi. Untuk mendoakan almarhum, mendoakan leluhur-leluhur kita supaya diampuni, dirahmati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dapat meneladani kebaikan-kebaikan beliau-beliau dan melanjutkan cita-cita baik dari beliau-beliau, terutama bagi kita penyelenggara pemerintahan dapat membawa Sragen yang lebih maju, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Halal Center UIN Sunan Kudus, menggelar Wajib Halal Oktober 2026. Kegiatan ini untuk menggencarkan sertifikat halal bagi para PKL di Kudus yang termasuk masih rendah dalam pencapaian sertifikat halalnya. Riri Sabrina melaporkan.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Halal Center UIN Sunan Kudus, menggelar Wajib Halal Oktober 2026. Kegiatan ini untuk menggencarkan sertifikat halal bagi para PKL di Kudus yang termasuk masih rendah dalam pencapaian sertifikat halalnya. Ketua LP3H Halal Center UIN Sunan Kudus, Sofwatun Nada, mengatakan pihaknya saat ini tengah gencar jemput bola untuk sertifikasi halal bagi PKL di Kudus. Di Kudus, untuk Halal Center ada di UIN Sunan Kudus, berupa LP3H dan LPH. Untuk LP3H dikhususkan UMKM kecil untuk program mandiri, sedangkan LPH dikhususkan untuk UKM yang reguler dan skalanya besar serta menengah. Untuk pendaftaran sertifikat halal, nantinya mereka akan didampingi oleh pendamping proses produk halal. Setelah pendaftaran NIB, maka pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sihalal. Kemudian P3H wajib melakukan kunjungan ke lokasi produksi milik pelaku usaha. P3H harus mengetahui bahan dan alur proses produksinya.
6: Untuk Kudus, sertifikat halal tahun 2026 ini masih kategori rendah capaiannya, yaitu 870. Nah, ini makanya gimana caranya kita untuk mengejot pelaku usaha untuk segera daftar sertifikasi halal. BPJPH itu mempunyai data kabupaten mana saja yang memang belum SH-nya, belum banyak kayak gitu pelaku usahanya. Nah, ini daerah Kudus terutama sedang kita gencarkan untuk WHO, Wajib Halal Oktober 2026. Kalau target Jawa Tengah, kuota Jawa Tengah itu masih sekitar 7.000 untuk self declare. Jadi dipakai bukan hanya di Kudus. Ini merupakan kuota yang masih tersedia di wilayah nasional. Kalau Jawa Barat, Banten itu sudah habis kuotanya.
5: Salah satu PKL, Joko Mulyadi, yang merupakan pedagang kebab di CFD, mengaku senang dengan adanya program pembuatan sertifikat halal secara gratis. Dan dia mengaku tahu adanya program ini dari grup PKL CFD.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ratusan anak didik dari Sanggar Jaga Dita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tari anak didik di Pendopo Kabupaten Batang. Heri Kisianto melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan anak didik dari Sanggar Jaga Dita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tari anak didik di Pendopo Kabupaten Batang. Pendiri Sanggar Jaga Dita, Adilah Endarini, menampilkan kemampuan tari dari 200 anak didiknya, baik jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang terbagi dalam 30 kelompok. Selain itu, melalui tarian yang dipersembahkan, mendidik generasi muda untuk memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan Nusantara.
3: Kurang lebih ada sekitar 200 siswa yang mengikuti kegiatan Lenggang Pesona. Usianya mulai dari TK sampai SMA mahasiswa. Tarinya tadi ada kitiran, menampilkan tarian dengan lancar. Harapannya biar kita lebih mencintai budaya sendiri, khususnya kesenian yang ada di Indonesia.
2: Salah satunya Sahira bersama timnya telah mempersiapkan tari Bumi Langit dari Jawa Barat selama beberapa waktu untuk dipersembahkan kepada pelatih maupun orang tuanya. Hobinya menari telah disalurkan dengan bergabung sebagai anggota Sanggar Jaga Dita sejak usia 5 tahun saat taman kanak-kanak hingga kini duduk di bangku SMP. Diakuinya selama dilatih banyak ilmu seni tari yang didapat dengan segala keunikannya.
4: Tadi tari Bumi Langit.
5: Oh, tari apa itu?
4: Tari dari Jawa Barat.
5: Jawa Barat. Oke. Tadi gimana larinya, susah atau gampang?
2: Terkait prestasi, Sanggar Jaga Dita Batang telah banyak mengikuti ajang perlombaan maupun pagelaran tari baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Salah satunya tampil dalam event paling spektakuler pada gelaran Parade Tari di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018 silam.
1: 200 lebih siswa SDMI di Purbalingga meriahkan bulan pendidikan dalam gebiar sains dan seni. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Dalam rangka memperingati bulan pendidikan nasional, sebanyak 1.200 lebih siswa SDMI se-Kabupaten Purbalingga mengikuti gebiar sains dan seni Piala Wakil Ketua DPRD Purbalingga 2026 yang merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga dan Wakil Ketua DPRD Purbalingga di Sasana Krida Parwira. Ketua Panitia Tauhid mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus kreatif dalam bidang seni dan budaya. Menurutnya, pengembangan prestasi akademik dan non-akademik sangat penting bagi siswa untuk menjaga keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Adapun pada lomba ini, selain trofi dan sertifikat, para juara utama mendapatkan uang pembinaan.
7: Bahwa kegiatan sains dan seni SDMI dalam rangkaian schedule agenda kedinasan dari Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Purbalingga dalam rangka meramaikan bulan pendidikan nasional karena merasa penting pengembangan prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Karena biar otak kanan dan otak kiri itu berimbang para siswa itu.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga Heru Sriwibowo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mendongkrak prestasi siswa di berbagai bidang. Ia menuturkan kegiatan ini menjadi wadah pemetaan bakat dan kemampuan siswa yang diharapkan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
8: Yang kedua, bisa benar-benar meningkatkan prestasi dan prestasi akademik dan prestasi
7: non-akademik dan bisa meningkatkan kreativitas bakat minat anak-anak kita.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Teni Juliawati menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi karena tidak hanya berlomba tetapi juga membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, dari karakter yang kuat, anak-anak bisa dibimbing menuju kesuksesan yang dimulai dari jenjang sekolah dasar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP sederajat tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen, cabang olahraga atau cabur panjat tebing sukses diselenggarakan Selasa 12 Mei 2026 di Wall Climbing, Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
8: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP sederajat tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen, cabang olahraga cabur panjat tebing sukses diselenggarakan Selasa 12 Mei 2026 di Wall Climbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Kegiatan mendapat dukungan penuh dari keluarga besar Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Koordinator O2SN SMP 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki, saat dimintai keterangan menjelaskan, ajang bergengsi ini mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan total peserta sebanyak 16 orang siswa-siswi, terdiri dari putra 10 peserta dan putri 6 peserta. Juara umum satu putra dimenangkan Adrianus Prabu Adil Hidayat dari SMP Negeri 2 Sragen. Juara dua, Muhammad Safier Mikael Budi, SMP Negeri 1 Sragen. Sedangkan juara tiga, Muhammad Safari dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 78 Sragen. Sementara juara umum satu putri diraih Laili Nurul Jannah Astika dari SMP Birur Walidain Muhammadiyah Sragen. Juara dua, Aula Dian Novita, SMP Negeri 1 Tangen. Sementara juara 3, Ajeng Susanti, dari SMP Negeri 2 Sambirejo. Seluruh pemenang berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama kompetisi berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
9: Peserta untuk hari ini ada 16 orang, 6 putri dan 10 putra.
10: Untuk kategori yang dilombakan,
9: yaitu speed dan lead, speed putra putri dan lead putra putri.
10: Pemenangnya diambil berapa?
9: Kalau pemenangnya itu nanti akumulasi dari speed dan lead ini sendiri, jadi ada juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3, putra dan putri. Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
8: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
12: Is, Bu.
11: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
12: Nyong bingung, Bu.
11: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur ti anak.
12: Nggone Pak Kirno pertelon selegi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
11: Mendingan anggar konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
12: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
11: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
13: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
14: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
15: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
16: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
17: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: Ih, nomornya siapa kaya?
18: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
11: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
18: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
11: Hah? Tahan?
19: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi bea cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, kayak alhamdulillah gaya ya. Pakul mendoane tesi bisa dasar mani. Ana sing sambat lagi nyut-nyut-nyut Kang Arta. Apa nih sing nyut-nyut-nyut? Sirai lagi mumet. Mumet kena ngapa? Mumet orang di duit ya pada. Aja mumet-mumet lah. Dan ini bewisan sing kasih pesan mendoan. Dan ini ngotuku mendoan ya anak. Sirene orang ada duit. Moga-moga bengi lagi pada sehat waras bergas KBG ya. Kang Arta harap ngancani ngasih jam sulas bengi. Monggo panjenengan sing arep pesen mendoane nang 08112605 43. Ini kaya anak sing pesen mendoane gasik banget ya. Jalan kocong di putar gue Mas Bobby. Mas Bobby ini lagi turu.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
4: Lemangan apa sih?
3: Kae mau, panganan sing pedes banget. Mama ke tuku.
5: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
6: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap jam 09.50 menit gaya. Mumpung Esiana 10 menit gaya sing arep gabung nang 08112606543 online ya Uli. Malam apa gesi ya? Oh malam Kamis, Kamis pahing. Soalnya sih gendar boner bo manis sih gaya. Nyong ketemu karo Kang Arjuna gesi nang kroya. Wis diangkat kok ya. Oh si Moni. Sugeng dalu Kang.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Ata.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Tuku mendoane 5000 ngirit wae lah.
0: 5000 mani ngono go kowe ya.
1: Iya. Dinanggonku 5000 loro nang dia. Mas Ata, 5000 piro papat?
0: Tambah siji.
1: Apa 5?
0: Tambah siji loro ne. Ya.
1: Iya. Mendoannya angka 1 ya mas.
0: Angka 1, oke, Cica Handika ya.
1: Oke, salam-salame kanggo Babe Sukar, Mbak Kati, Mama Pian, Mbak Musalinga, Mas Parjan, Mak Daryani, Mama Rizky, artis saya bercahaya. Mama Rizky ngelangkut pertarangan, artis saya bercahaya. Ya kanggo Kabe Wala, sing rumah oke. Mendoannya Mas Arna, kagem Mas Arta, sugeng wayahe tugas ngantos dumugi paripurna. Lancar paringan sehat, lancar rezekine, sehat lalu matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku mendoan gur 5000. Ya, nggo tambah kepengin nih gue ya Kang. Kalau kena anggar orang ini jipi mendoane Kang Arta ini harus saya turu sinang petaran kemerahan jenis nuwis merem gembok ya Kang Arjuna ya Babe Sukar segeng jalur saya aja be. Oh jam 10 aja kelalen dur jangan pelelang mendoan melodi dangdut kenangan didukung bae nang 0811260543 ya. Angka 1 ge Kang Arjuna ya.

0: yang uli WA ki.
1: Uli hadiah 1 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
0: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, Sisri, uli hadiah 1 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Wis,
1: gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
0: Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, ora nyambung war.
0: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ih, siapa sih?
0: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
1: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
0: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
1: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Sayur.
7: Kan, sayur apa sih?
6: Seger-seger ora.
7: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
6: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
7: Loh, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kira lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
7: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
6: Jor lah,
7: Rista yang iki.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
10: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Ya, siap-siap gelur waya Kang Artar pelelang mendoan dia melodi dangdut kenangan. Kosing strek ya langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang, mane Abang Megiset ge lebih milih lara untuk

Iya, lebih milih lara untu gaya tak nyong temong. Bantuannya sing tak lelang nomor loro gengone lewal di air mata tiada arti.

Ayo gagen di dukung lur lelang mendoani nang 08112605543 matur won sing wis ndukung anak Kang Arjuna sinang kroya ge nyemili nomor 1 bae Kang Arta. Oke, siap matur won Kang Arjuna ya. Babe Sukar sugeng dalu Kang Arta nyemili nomor pira ge? Oh nomor loro ya Babe Sukar ya berarti ngene Lewaldi ya. Terus game memakai rezeki sing nang petarangan kemranjen milih nomor si jujur ku wis meremak. Ternyata begitu lelang langsung milih nomor siji. Berarti lebih milih lara untu ya Pak ya. Daripada larati. Larati padahal anu bisa dobati ya. Angger nemu sing anyar maning. Ya wis maturuan sing wis padha ndukung nang 08112605443 kedil ya berarti sing menang oleh Bang Megi Z lebih baik sakit gigi maturuan sing wis dukung nang 08112605443 lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, Jen, petang ku lara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jeruk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang ku lara banget ku, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Gok kesehatan awak, kaya gue ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya?
3: Iya, minum.
2: Iya, oke, siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, mumpung ya si sore gaya singgara pesen mendoanya langsung bayang 0811260543. Oke Kang Alim, iki lelang mendoanya kurang cepat. Wis mumpung loro siji ditambahi Kang Ali yang kok pada tro. Sugeng dalu ge makan rezeki apa ya?
1: Selamat malam Mas Harta, sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Lilir apa mak? Waalaikumsalam.
1: Mendoane Mas Harta. Jadi mang ibu bae lah.
0: Mang ibu melu-melu.
1: Ya. Orang diutang ya kena.
0: Anu, dalu kayak ya.
1: Yang jeluk ban ni, ya wangan wis wangnya yang jeluk ban lah.
2: Alah.
1: Ya, anu siapa ya? Imam As Arifin.
0: Ising apa?
1: Apa ya? Mau tidak mau?
0: Mau tidak mau.
1: Anak pora.
0: Laka.
1: Anak lah.
0: Apa wis tau jeluk lagu?
1: Sokan sok diputer kon.
0: Ora kon.
1: Iyalah tau, aku tau jaluk berdiputer kon. Mau tidak mau, kau harus mau. Aiko Mas Arta.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Oh, iya. Kalau tiba yang ngono sih nyontek salam salam.
0: Wei Susana.
1: Ya, tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mama Rohima, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Pak Kuswo, kue para ayah kue nang Karanji, Mbak Kartin, Babe Sukar, Sugeng Dalu, Babe Sukar, moga-moga pada sehat selalu. Ya, kanggo Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Mas Al Gandrung kuwi anu wis anu kawis mapan wis mangsluk. Ya. Kanggo ngendi ya ke Kang Arjuna, ya moga-moga sehat. Kue anu geprekane laris manis Tanjung Kipul. Ya, kue anu batine go tuku mendoan Kang Arjuna.
0: Batine 5.000.
1: Oh.
0: Wis metu ku mendoane.
1: Ya 5.000 mbok uli loro apa papat kowe?
0: Loro.
1: Uli loro, uli loro ya anu kiwenengan lah dicekel kabeh tuli kowe. Uli marem. Ya, kanggo Mas Artane ya moga-moga sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditarik maning nang mburine mamake Rizki sapa maning ge sing arep mlebu Kang Ali ora melu online apa. Lah wis cepetan iki. Iya lah wong anu mung bisa na pemenange loro lawan siji ya. Babe Sukar ora munggah ge. Ibis ketemu ige ya mau tidak mau. Ane Imam S Arifin. Oke sugeng dalu karo Lignano ge Kang Arta bakul mendoan. Request mendoane buah duri neraka. Kang Arta makasih lah gunis apa lik. Buah duri neraka. Karena penyanyi ini mending. Sing kena ya lek ligano ya. Buah duri nerakanya tembe krungu ge judul lagune ge. Yang kau jejal. Dewe ngerti disit ya oleh siapa. Oh, ne ramai-ramai ya. Ene duwe kene.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kenyana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau namari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: selasna gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Bu, minta Bu buat makan.
10: Kamu gak sekolah, Nak?
9: Enggak, Bu.
10: Orang tuamu mana?
9: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.

kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Warga berjaya, Satlantas Polresta Cilacap ini terus meningkatkan penindakan terhadap balap liar yang dan juga penggunaan knalpot brong menjelang operasi Patuh Candi 2026 yang bakal dimulai pada 8 Juni mendatang. Satlantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan penindakan dilakukan bersama Polsek Jajaran dan Lanal Cilacap sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Balap liar dan penggunaan knalpot brong masih menjadi keluhan warga karena mengganggu kenyamanan serta membahayakan pengguna jalan lainnya. Dia menjelaskan selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, balap liar juga kerap mengganggu ketenangan masyarakat terutama saat dilakukan pada malam hari. Karena itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, termasuk melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.

Sebut saja namaku Melati, dan inilah kisahku dalam rintik-rintik sendu. Aku masih ingat jelas senyum terakhirnya sebelum pergi. Laut yang tenang di siang itu tiba-tiba menjadi saksi bisu sebuah kehilangan yang tak pernah bisa kuhapus dari ingatan. Setiap kali aku menutup mata, aku masih melihat wajahnya, mendengar tawanya, dan merasakan kehangatan tangannya. Dunia terus berjalan. Orang-orang bilang aku harus melanjutkan hidup, tapi hatiku tak pernah rela melepaskannya. Aku memilih tetap sendiri. Iya, tapi tak ada yang mampu menggantikan dia di hatiku. Melihat anakku tumbuh besar setiap hari, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak kuasa menahan air mata setiap ia tertawa, saat ia belajar, saat ia menatapku dengan mata penuh harapan. Setiap detik kebahagiaannya mengingatku pada kehilangan yang tak tergantikan, pada ayahnya yang tak pernah bisa kembali. Aku ingin memberitahunya, ingin ia tahu, tetapi setiap kali mulutku ingin membuka kata itu, hatiku lumpuh, dan aku hanya bisa memeluknya lebih erat sambil menahan tangis. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan bisa berdamai dengan luka ini? Tapi setiap malam, saat sunyi menyelimuti rumah, aku hanya bisa menatap fotonya, menatap kenangan yang begitu hidup dalam pikiranku, dan menangis dalam diam. Kehidupan memaksa aku untuk tegar, tapi hatiku tetap rapuh. Aku berharap suatu hari nanti anakku mengerti bahwa kehilangan ayahnya bukanlah karena dunia berhenti mencintainya, tapi karena aku tak sanggup melepaskan cinta yang masih hidup dalam diriku untuk seseorang.

Nagi wis waya kang harta kukutan nyelur nama doan melodi dangdut kendangan sedurungi maturwan sing wis pada gabung. Insya Allah ngesuk wengi mesi ketemu maning ya. Sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak. Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan Mak?
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya Mak, siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.